abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidèle Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abariko batwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka banizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bano muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cyo Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buvo bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imiti y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ibyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kuba dukurira nandi zeraneza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tukibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mwisuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye

0: cho bituma hatabaye amaraso ntaguharirwa guhara. Amen, amen. Hatabaye amaraso ntagucungurwa guhari. N'igihe cy'isezerano rya kera cy'Abisirayeli kugira ngo umuntu ibyaha biba bitwikiriwe yarinda gutanga ikimazi gisesa amaraso hanyuma akabona guharirwa ibyaha biba bidatwikirwa. No kuri Yesu Kristo rero mu kugira ngo ibyaha byacu biharirwe harinze guseseka amaraso y'umwana w'Imana ariwe Yesu Kristo. Abakunda Yesu muvuge amen. Abagabo mukunda Yesu nanjye ndakunda Yesu. Abagabo mukunda Yesu
1: nanjye ndakunda Yesu.
0: Bakenyezi mukunda Yesu anyerura nshyira ku bintu mbere umunezero.
2: Amera, Ugoma, Uregana, Ugoma.